0: Gina Maraman, ini ada miat kebisa menyi. Anda pe.
1: Aha, tinda mai. Cuma kiri naik dan ini doh. Loke makara cuy cuy ina pe tamu gini mai ken. Kalau tiu mu cuy kira dah mu kene. Mada wuyu loh kiswahili kiken. Ni kebisa, kebisa, kebisa kiken.
0: Teku mana ya mau kicha? Kebisa bar Gina Maraman ki bawa bar alkoholik kombucha drink. Maju maju baye. Oyo ma general stores. Mati nonge ni arugalo Central Road. Parumbo Town Council. Nibi District. Kama bana gitiki jina mara mukani mabejo machalo Gold Force Wine, Chesa Wine, Riziki Wine, Kivoyage Wine. Magilunge ibutu milita mia dek. Toginunge iduha mwge ken mainere Uganda low. Kondul meju NBS umo unirwate mia mara. Yembini kire mukili wa iduha mamili kama iti ye. Gowa niki chimchochot imuta biira biira bungwen. Achele bichele bichele. Ario ario ario unyo. Nuta biira bora chele. Abungwen not not. Adera dera bichele.